0: Đúng không? Từ bà rồi mà quan cầm bẩn lẽ à. Nên là mình sẽ quay ra mà chúng ta cầm hàng gói.
1: Asante.
0: Aya.
1: Thank you. Mbai Trafam?
2: Mwela.
1: Omwetio?
2: Omwetio ba?
1: Okay.
2: Yeah, neta wa isi. Neta wa John.
1: John, kuma ba?
2: Yeah, nane. Ni bambu mbu ni. Yu, ize neta mga yege balua. Yu, ote otumanyu njitu. Tige mwa.
1: Asante. Mbai Trafam elao?
3: Wataoni?
1: Omwetio?
3: Kana mba kuhishu tembe kwa undo tukwete tinza umwana masesi tiva hati ndena ibanga nina inyamu ntisa mbe kisiyo kito chama saa kutaoni pala lelu ba watu kiyeti na kwa nene ona kwa troki uja kikombe wate silika tiki kata shanga ine kendekeka maundu makete yu mungi zenda tika ya mwiso
1: ni uwa asante mba ito famelo wae
4: dada
1: nesana awe
4: jadi nana sekarang kita orang jadi nama kalau dia nak cari nomor pun kita tak cunda. Ini kau cium manju nyawu sendiri belum pada jumpa. Ini lagi dia nak apa?
1: Thank you. Mbak Trafam?
5: Mana orang Malaysia?
1: Hey, si kajo.
5: Tasa.
1: Ipo amambo.
5: Fresh.
1: Masa
5: tu kau ipo ah. Kau hidup ini berada jauh sejauh apa jam sih tu? Jauh di sebelah ni bahan apa itu? Wajib naza. Yang dah nama bangga manding. Iya soi. Anu majlis juga ko. Anji si nembong udah mana kan? Nampu mangga jar. Udah mana niye?
1: Ayi ni udah mana niye? Oh naju kelangan gua nengal naik fertilizer.
5: Okay.
1: Yes. Sika lai. Niwe seke. Niwe seke. Ithaki lai metikitu yuki chiona nesa. Yuki etela. Ngina ila oke uwe. Nija uwa munu ambiyo semba kuwa grovet.
5: Ayi etene etene.
1: Etene etene. Na kwenye niyo mba nasi etene.
5: Amugamba ndiwe hawa umuwe ase mugamba ya mundo. Na siwa mozio kawaka banda inge na kuzango.
1: Ayi ithitu ikuzango ma.
5: Sote ite ikuwe kwa mundo ne.
1: Eee.
5: Na anga ino kwa lima kwa yamo kwa maito jwe. Wazi enjo wewe wabuluga YouTube wago njeje kawadi kia wa Kenya marike ta watu wisa asia haki kawa motivate ya loko miyala mewe ya na mbira kacho
1: asante kacho maito wae wae
6: wae wae wae
1: nesana uwe
6: nene moima kupa mwungu mbatu wana kugua kua mame chabeza diken mwauta tika diken kereka mwungu mbo ina tuye kati hili kito kiwagwa ni wanjene na mwumba nyamati niko kawana tito
1: Asante mba ito famelao
7: sana
1: wae
7: mwere
1: ni sana uwe
7: eta kini kengangi nani chabarini
1: kengangi chabarini uka
7: barini tuko zero kote katete lakini Orang kalian orang mungkin macam ni cuma ada. Nampak orang ni mampu ya, wah several time. Agaknya itu, karena itu kan, dan orang lain juga. Kan dah orang kan nak bawa juga ni, ni kes mungkin mana we are water ule. Eh sah.
1: We are water ule.
7: Eh. Nego tu bang. Nego.
1: Eh, ni kan guna yang mana iko?
7: Number one is 01 03 24 41 27
1: Sio kelela
7: 01 03 24 41 27
1: Asante
7: Nitashukuru sana
1: Asante Nemwewe newene nionesa na nikutabia nesa nguye ndo manya thena utasunguka ilo video imanda wea ndo manya thena utakoma nansa ndo manya thena yani utaproach mundo akuzoe donald ya silingi tano mani akako ko mistake takenye I'm telling you.

Enrico, Enrico. Yaani Enrico kendo andalo kazi. Kendo andalo kazi Enrico, eh. Wetamani ambaye tofauti mwezi kesi andateka miongo na miongo tatu na nyanya.